betul lah. Tukur bantul, eh betul tukur bantul tu untuk umur apa? Panayaran, apa panayaran? Karang kalah, lorang kali ko. Australia betul aku kulma. Kandola, cina kandola. Tukur apa? Ayo ke tukur apa? Mola apa? Panayaran, apa panayaran? Apa panayaran? Karang kalah, lorang kali ko.

0: Yo, tuh kalian
1: Lingkun.
0: Yo, tuh kalian ini ngarakan ngatin Mukar ini Kalau perahu Pengen gak malalkan ninan Ngunal pere-pere Yo, ya aku ngayang ini Wanga ngunyi ngayakan ninan Ngunyi lewalalkan ka Bururu kiro alkan rawo ngunyi Pun rira mul mire Bururu kiro alkan ngurki Mia pun ngunyi waltu Batpa naman Ngunyi likan batpa ngurung Ngunal pere-pere Ka nganak maci ngunyi ngura Ngula nata Numatu markili murtu nangu ngunyi Batpa ngay ngunyi Mia pun Yurna ngay daya rup turbala Nangal ngay nguna Wanilema nguna rutung kura Markin ngay jikur nangal Hemgen gurta nangal madango mari gutara mada kauni madanga ngura mane kaida amra tunga te bichan kurma mada tunako ma
2: are da wang horo praranga ngamen makadayo radio 12 million bia

0: This is Jocelyn, and you're listening to Yungle Radio.
1: Damdao, Yumukoni, wait, me, eyewitness, be.
2: Adako, William Gumbala, Adao, Adapsamara, Kamonga, Dao, Begun, Kan Grand Robert Prin, Nang Ulimar, Bandai night, Galber Prinaboga, being a table workshop, Jaman, Langra, Elpera, Perpetuous Day. Katuan na berdaya yung balaneng ura. Wanda wina. Wednesday morning miraman marchin gator. Kabing wina pro marchin. Wanda na pro dengo help perang ura. Ka afwa yun yun duluk pa yun na berdaya wika airport na. Third term wanda yung balaneng ura. Mewen gam. Marma wetin na. Uttu na pro ngat na ni wetin. Katuan at tukurupan na ito ngayon lakam dawat yun.
1: Yo, ngayon mga ko Andrew Guru. Kayo, bichan naman na happen ma. Lewat nama yang waiting yang kacau dan belajar nang dan akan dengan apa kuliwan hanya dengan apa dipelim back kau dengan apa yang pernah kau dengan dan bican apa lo mana perikjuan
2: orang ini nampak jodoh dan engan leh dal app nak pun tahu orang ber but part of nampak ni kalau tak beli kalau kena kau ni belanja waiting terus mana belanja yang ngan apa kalau ini kan kalau orang yang melihat dan kau orang waiting orang. Emang cuma ini mada ni waiting. Ada ramu na berdua cuma kerja. Ada ramu ni kalau orang, okay kan single, cuma ni balai waiting. Lengan milk ni berada ni waiting. Kalau tulak kam perlu tahu, dua beli yang tahu.
1: Biarlah ni milk tu nangal, nangalam ni mana ada ramu ni mana guna apa, balik mana pelim, mesti kalem. Ramu ni milk tu nangal waiting balai beran. Menunggu mana balai mak marik jalan di peringan mana apa. Marikkan sebenar ini dalam kematiannya benar macam yang mesti kami orang itu punya kau mahu jemun yang terima anak kerana yang kau yang kurungan tu yang napa melayu Ellen dia lagi bijan lagi ramai yang agam marikkan sebenar apa yang kau bijan ini betul betul ramai ramai yang orang yang berapa mereka mahu jemun yang terima.
2: Nah makan ni kam. Mail dot mana turut mana ja, kan email cakap daran kan yang mana, awak cak mana, kata ni aku ni kata yang balan ni.
1: Kata yang dinal, kah long teman minan, kerana nama yang witness teman yang tay kah mail mah, ingkung mah, kerana nama kelak ngaji mengun bapa mengun apa yang pemirsa cakap long temanan, jalan terpapur nak aku, jalan balanya pangan, wicang, mak punya jalan ruyo, jalan lam kah, baik kaman rane, dapat min, boleh murut min, kait min, kan kaman rane. Tiada pemerintah maruin kita, tiada perum na memdeling aku bermain dalam naik kamu merah. Sebelas tak awang ah, itu kan main ini.
3: We'll be back looking for you, aliens.
1: Jadi lah, anda tahu, mengapa yang radio air itu naik.

0: already ada pengurut jingur tunjis kelungur. Ayo, ini makan aman.
1: Siapa yang mana berjingur? Nyujung jalan. Amat begitu ini yang bapak di imbiu ini balik jadi bapak.